Inangkai tangkarna walai rodian elang Yesus Kristo. Babaranga mencunne dana genya mwege nari gino iyangkai. Asyana ling tangkara gin empirisino. Asyana ling angkai tangkara gin omom na banji. Asyana ling angkai tangkara gin angoloni nangkai. Asyana ling tangkara gian agenya wandari gini tomonongwan. Olaba leilangkai alari longa lusunyaro tigramwele. Walai rodi ani yolo rangkai yang yolo ra ebenesa. Asyadangkara gel tawe jalan angkai, asyadangkara gin yang kisu yang, asyadangkara gin nomo mangkai, asyadangkara gin yang koloni no, asyadangkara gin ni ragole yog, asyadangkara gin ni diamari yog, asyadangkara gin ni dimi yog angkai, ore dana ge nyarang amen chunet, asyadangkara gian no longi yug angkai, e jumabili ni dua ya long ke dolo laitorianim, angkai ni ramaya na yog, ni dimi yog laitorianim. Asyadangkara gini dere do rang, asyadangkara gini rol chore lang, asyadangkara gini dere long ang, asyadangkara gini dere mirisho yang, asyadangkara gini dere jau no rang, asyadangkara gini rol laitori yani lang, asyadangkara gini dere angkai yang, jangkar no laitori yani lang Yesus Kristo, asyadangkara gini angkoloni no, asyadangkara gini empirisino, asyadangkara gini angkoloni nangkai, asyadangkara gini seriani no, Walai rodi ani yolo rangkai yang yolo ra ebenesha iyo bangai yo gangkai gangkai iyo rodi ko ye yo walai rodi anim asyadangkara gini ripoto tangkarna walai rodi ani la Yesus Kristo tanga mencune ra mo medu mi ala kai lai jo ye tanga mo na sha mo medu ala kai lai jo ye yolo rangkai yang yolo ren yo no rang tangkarna walai rodi ani la Yesus Kristo Asyadangkara gini kena yoda na agenya Asyadangkara gini regelwa yoda na agenya Tengkarno lai dori yang nilai Yesus Kristo Asyadangkara gini ngoloni no Asyadangkara gini ngeribotri nangkai Walai dori

iyaga lora ebenesha iyalora ichore langa tangarno la idoria ni la Yesu Kristo ankai medio lega iye yoga marere na agenya tengolo na sargele Yesu ashere ankara gine korobile ashere ankara gino lasar ashere ankara gino lo sholang lor masai ashere ankara gine na agenya ankai nenda bawe yoga la idoria ni ashere ankara gine reroro ina ankai yang paparanga muyen chunete iyaga marere na agenya medio lega la ijo yankai iyage yoge gelage kung ang kayang iyagi mwere rorang olay doriani esubagi lebunye yong kwa nyage egi shumu yong kwa nyaga nga ay ngoril doinyo ine weji nediere rorang iye yoge mayredi jokoba dana agenya tankarno olay doriani la Yesu Kristo medyo alaga la ijo yang kai besiya ranga muyanchu nede asherang karagene rol chore langa asherang karagene dang kayang Asherang karagena iya baba langa, asherang karagena iyo sili gilanga. Tang karno lai dori ane lai Yesu Kristo. Tang amenchu nede na agenya. Angkayang ora sunda ane lai gweni nenda bawa yoga. Walai dori ane gide jo yoga she. Wera ane lai gweni negidi na dang karagiye. Asherang karagena gishi unoro. Tang karno lai dori ane lai Yesu Kristo. Asherang karagena ragweli yoga angkai. Kira ada yang boleh negar do menyerah ada yang kagenya, na ada yang kara gini yolai doriani, engkau yoloro laribun hilang, dan karena lai doriani lai Yesu Kristo, yolor engkau yang, iyo molo molai yoga, iyo lero surai yoga engkau, intro ibu yoro nai bukoi nono, tangga mencuna ramu agenare, tangga muiyan cuna engkau yang, iyo yoga marade dana agenya, berumi olah lai joye. Dan karno lai dori ane lai Yesu Kristo o sili gelang na angkai yang tanga mencu na ramai rai yang kai dan lai dori ane tanga mui yang cunere dan karno lai dori ane lai Yesu Kristo asa mui yaga lore benesha asa mui yang kai yupang ayo angkai ke dan karno lai dori ane lai Yesu Kristo asa mui ramai yang ayo angkai asa mui dimia yoga lai dori ane Asha muimbirisi yoga ngkai dan karno lai dori ane lai Yesu Kristo Asha dan karagene anarishada Ane anenda nabayode mbugunu ngkai yanga Wargere mpele ngkai ya madwa ya ibi nabo Wargere rili ongwana Ejorore ili ngkai ya muruncho mile nyanaga Njoyo ya nashe Ende jingirgori ya dile nyanaga Tengkisi sa Encho ni nyanashe Nisi sisi ya nkarnenye Dan karno lai dori ane lai Yesu Kristo Walai dori ane kaya mada rancho midang Were dana juma pili on dari kini zombo nongwan Angkaya kaya muncho midang Kincho iya nashe Dan karno lai dori ane lai Yesu Kristo Egi ncho iya nashankai Egi nari kino iya nashe baba Egi nari kino iya nashankai Kinyo ngoda rargori ya zili nonog Kincho iya nashankai Kinari kino iya nashe Jehovah Kinari kino iya nashankai Kinari kino iya nashe baba Tangkar no lai dori ane lai Yesu Kristo. Asya dangkar agir gili kusidan. Angka yoye muduang ngi ngurugi anga. Neni ngingki yang walai dori ane. Tangkar no lai dori ane lai Yesu Kristo. Tangga muyen cune dana agenya. Ege nari gino yang kai. Ege nari gino ye benesha. Ege nari gino yoy chore lang. Iyage yoge marede dana agenya. Tangkar no lai dori ane lai Yesu Kristo. Kiyo muncho miro inono gen kai. Kemarin ia negin jana she, dan karena lay dori ane lay Yesu Kristo, kimi yogin comiro inonog, kila punya kaya ngai soya nashe, kijungu yogir goriye dili nonog, ai soya nashangkai, kinjo iya nashe rol tau jalang, dan karena lay dori ane lay Yesu Kristo, medio alaga lay joy yang kai, medio alaga lay joy ya Jehova, iya gara gule yogan kai, iya gue dimya yoga lay dori ane. Iya kwa dere rorang Jehovah Tanga muya na shankai Tanga muya na shamu ya genarikino Tengkarno lai dori ya na lai Yesu Kristo Kemariri yoga ankarna ino Jehovah Kemariri yoga ankarna ino ankai Kinjo yogi ya na she Jehovah Iyo rakwelye yoga ankai Iyo lo dere rorang wa lai dori ya ni Iyo lo rol chore lang ankai Wara idari tangkaregi rishyang Ankai yang ampake anala kwani Tenaga damu yang kaya nentai winye yuk
olairoriani naishapa iltauja lang, olairoriani nagiligila iltauja lang tedukuya iyie enkai oloishu. Iyie yiok kigilaki kung enkai ashu amu iyiolota Ebenesha, ashu amu iyiolota eretoto ang, ashu amu iyiolota encholiek ang, tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Tang'amu enchuneti iyie Ebenesha, tang'amu enchuneti iyie enkai ang, ekinarikino iyie olairoriani tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Ashe tenkaraki nirmareita lang enkai ang litorripoko iyiok, enkai ang litaboitare, enkai ang litagolie, enkai ang lintaa tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Tang'amu iyie enashe enkai, ekinarikino iyie Jehova. Ashe tenkaraki nesiai onkaik ang, tenkarna olairoriani mesia metii olaijo iyie, iyie otamayiana iyiok enkai. Ashe tenkaraki masaa ang, olairoriani naa enkai ang, iyiolo taa engolon ang, iyiolo taa eretoto ang Jehova. Meyiok kake iyie enkai, mengolon ang kake nina enkai, menkidimata ang kake nina enkai, tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Tang'amu iyie enashe amu ekinare, tang'amu enashe iyie enkai tenkarna olairoriani Yesu. Napintanapa iyie ororei lino tebuku olesalonike ledukuya ematua emion orkereri letomon oisiet, nchere nche enashe tepooki pukunoto amu enado iyie eyieunoto enkai tentae tiatua Kristo Yesu. Kincho iyiok iyie enashe enkai, ekincho iyiok iyie enashe ore tempukunoto pookin enkai, kinchorita iyiok iyie enashe tenkarna olairoriani Yesu. Nabee kincho iyie enashe tenaa Kenya tepooki pukunoto enkai, kincho iyie enashe tempukunoto erripoto, kincho iyie enashe tempukunoto enkai ebiotisho, kincho iyie enashe enkai tempukunoto emunyani, kincho iyie enashe enkai tempukunoto eseriani, kincho iyie enashe enkai tempukunoto erripoto ino tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Tang'amu enashe amu iyie ake enkai, tang'amu enashe amu iyie ake olchore lang. Ashe tenkaraki niyie lemedamu ntorrok ang tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Iyie enkai oikenaka iyiok esupatisho, iyie enkai oikenaka iyiok eseriani, iyie enkai oikenaka iyiok dupoto, iyie enkai oikenaka iyiok engolon ino tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Iyie enkai lemitoki adamu ntorrok ang, tang'amu iyie enashe tenaa Kenya ekinarikino iyie enkai tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Enkai yioloto olchore lang, enkai yioloto eretoto ang tenkarna olairoriani Yesu. Tang'amu iyie enashe enkai, kincho iyiok iyie enashe Jehova ore tepooki pukunoto enkai, kincho iyiok iyie enashe ore tepooki pukunoto enkai, kincho iyiok iyie enashe tenkarna olairoriani Yesu. Kinarikino iyie enashe, kinarikino iyie enashe, kinarikino iyie enashe enkai, kinarikino iyie enashe Jehova tenkarna olairoriani Yesu. Iyiolo tii shumata aisul, iyiolo nira tolorika lenkito tenkarna olairoriani Yesu. Tang'amu iyie enashe Jehova tenkarna olairoriani Yesu, tang'amu iyie enashe enkai tenkarna olairoriani. Ashe tenkaraki engolon ino, iyie olchore lang lemetii olikae, iyie enkai ang lemetii olikae, iyie Ebenesha nemetii olikae tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Ashe tenkaraki inkera ang tenkarna olairoriani Yesu. Ashe tenkaraki masaa ang enkai negira amatita olairoriani, inkishu onkerai enkai, mukuntani ang olairoriani, nena biasharani ang enkai ore tenaa Kenya, kincho iyiok iyie enashe, kimariri iyiok iyie enkai tenkarna olairoriani Yesu. Amu metumi olikae lemeyie enkai, metumi olikae lemeyie enkai tenkarna olairoriani Yesu. Tang'amu iyie enashe Ebenesha, ekinarikino iyie enkai. Etejo ororei lenkai tenaa Kenya tembuku olesalonike ledukuya ematua emiet orkereri letomon oisiet, enchan enashe tepooki pukunoto amu enado iyie eyieunoto enkai tentae tiatua Kristo Yesu. Olairoriani kincho iyiok iyie enashe, tang'amu enashe amu ekinarikino iyie enkai, tang'amu enashe amu iyie ake enkai. Kincho iyiok iyie enashe Jehova tenkarna olairoriani lai Yesu Kristu. Enkai metumi olikae laijo iyie, metumi olikae laijo iyie enkai,
Nerum yo lekai lai jo ye benesha. Iya kan kai ne medi yo lekai. Kemari di ye Jehovah. Amu iya po ogi rogi de yo. Iya seri yan yang. Iya ncoba yang. Iya nkwen yang. Tangkarno lai dori yani. Iyo simlang. Kire jo yo kashe. Irang ari yo gen cholye. Tangkarno lai dori yani. Airaro tangkarana no rogi yo tangkop. Ampaka danaka ranji. Tangkarno lai dori yani yeso. Walai dori yani kire jashe. Iye le lirua kade ngwa yo. Iye le lirua kade raya yo. Tangkarno lai dori yani. Tanga mwana shei yankai. Tanga mwana shei yankai. Tangkarno lai dori yani yeso. Medio alle kai lai joye. Iya ge benesa. Iya gan kayang. Tangkarno lai dori yani yeso. Wore de bogi dogi na ge yashankai. Iya ge ge la bagi nyankai. Iya ge yo ge mariri yankai. Amga sva ju yingwere rorang. Tangkarno lai dori yani yeso. Kinjo yogi yana shankai. Kinjo yogi yana shankai. Wore de bogi buguno dankai. Kemariri yena ginjana shi. Wore de bogi rishadankai. Kemariri yogi yena ginjo yana shi. Tangkarno lai dori yana lai yeso Kristo. Ara tangkarana gengora nagi dia duwe nyamali. Kemariri yogi yena ginjo yana shi. Ara tangkarana olorang. Kemariri yogi yena ginjo yana shi. Ame seba yoya gankai. Naide maizau yoya oloto. Medio alle kai wede marare tu yogan kan ara dan polo sor burgel ke mariri yogi ye negin jo yana she ana nen tan ba yoro ro le lino pegin jo yana she de boge pugunoto ara dan polo sen ke mana irowa ana negin jo yogi me gure ke pugu ke mariri yogi ye negin jo yogi yana she tan karno la irori ene la yesu kristo kai mana urun kai kan ke la bagin ye yogi ye Nanauri yoga ngkai yang geladakung kijasa merasa. Wara bahagia kadang kai rugi yogi giyo walai doriani. Kemarin yogi ye iyo lada benda yang kerampaan lebor najudia yogi giyo. Pogi giyo lemion walai doriani nayara yang kita mata. Hende meye belaga nyari yogi lemion meral lencwa yang kai. Ase ngkai yang ne belaga nyari sanong kadirin. Ashe angkai yang naranabai yoro lele lailino. Ashe angkai yang naranabai naranayo korgole nye Jehova. Ashe amre nagiri shaginor golino. Olai rori yani nemenya yu agen kijape. Ashe amui yola rojorela. Bemedio aleka ilai joye. Tanga bena she benesa. Amui yage lode angkai yang. Tanga bena shankai. Amui yage lode erorang. Dan karno lai dori ane lai Yesus Kristo. Angkai iya lori jengwar mare dalang. Angkai iya lori jengwar kunang izye. Dan karno lai dori ane lai Yesus Kristo. Iya rasero le ngangalang angkai. Nai nabe awara anak lai dori ane. Angkai rabogi neguwa moni angkai. Angkai megolong iye. Iya le megolong agi yang komonang. Tanga mana syame dua kade golong agi yoga angkai. Tanga mana syamu gerade angkaragi iye. Tanga mwana sha mugin judang karagiye tanga mwana sha mugidi dang karagiye tanga mwana sha mugi serian dang karagiye tanga mwana sha mugidi dang karagiye olai doriani dang karno olai doriani la yesu kristo tanga mwana sha mugi agrabio dang karagiye olai doriani medio olaga lai choye I shall down sinyadi I shall mindi me yoga ngai dang karno olai doriani la yesu kristo

0: Hello, Mayan.
1: Yes, sir, ng pasto.
0: Yes.
1: May siyang kasmayos.
0: Amen.
1: Amen. Rupas tayo, Daniel, kilang kata, kilos tayo.
0: Aha. Kakaon titi.
1: Kakaon titi.
0: Kakaon titi. Kakaon titi. Kakaon
1: Yes.
0: Toba nasia do kaya aldai ka nyeren jangka ya nasi. Mer bunga na jis mesin jangka ya nagara iswang kaya nasi dan kala ka untia kajia do.
1: Amen. Tawala sumasa sila ja si na kenya.
0: Thank you Jesus.
1: Sima ya nang karena sudai sedang gara ki ka untia kajia do. Ayo rosa gele yes. Ayo so yang kaya nasi. Untuk ngari iswai. Era y Alfa Omega, na y Esperienia, are luintara oscuro, ningan de kira jaka ashe, amuye solution dengi shuyang, tanga mana shola itu yani. Narasa iye uno teno, dengi stawa nkanyet, tanga iye na manda stara fiori kerubi, narasa oso poke, Anggara yang disediakan neno, dia jual soal ikan hilang. Bagaimana hayo umpama kaya harus soal apa? Negara iyo tu negara yang karak ini. Nabi gencana siang disediakan neno. Tangan mengikut soal itu yani. Kemaya nangkah neno sudai. Boleh anggara kena kau dia kajado.
0: Thank you Jesus.
1: Permasalahan saya lolong ata.
0: Asyangkai.
1: Merasa iyo umotin.
0: Anggar ne Yesu.
1: Mila boleh nyelangkai.
0: Ashankai.
1: Predam telosela Kenya.
0: Thank you Jesus.
1: Narasa iyo uno teno.
0: Ashankai.
1: Iyo laigana nilang.
0: Ashola
1: iyo. Iyo solatang.
0: Ashankai.
1: Iyo miri shayang.
0: Ashejo.
1: Iyo ro elino angana no niyo dale lokol. Iyo ari ge bodo subane rubeste yani.
0: Thank you Jesus. Iyo
1: ari ge diaye ne ginjo yana she. Era yanka ya. Ashandara shola iyo yani. Tangarna e Yesu.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen. County yang narok jangkar no lai dorian lai Yesu Kristo. County yang angkar narok jangkar ne Yesu. Mayan.
3: Le number so.
0: Yes.
3: This is yes oleng.
0: Amen oleng.
3: Anta adis oleng go.
0: Amen. Karibu oleng singgalang ka incho angkaya nasional karya county yang narok.
3: Aje doya.
0: Amen.
3: Abu di Sumatera. Rejbal dari layar sih. Anggara yang bolon naiknya nanti dibuka kayu. On dari ini pemenungan. Allah rile 2026. Allah balile. Jadi dari kari kati Allah jual itu yang itu pak. Ia nih karena kayu menggugur lo isu. Aina saya keluar ya pak. Nur anggota ini kerani nih kisah dia. Wabah lo isu nih kisah dia. Aina saya kerja kayu Allah terlihat masih. Anggara yang itu ino. Anggara yang suara sih nanggai. Nenek tu mungkin cuma isu ye, pala serlang nasi, pala itu yang tengah magi oh kita doa ye, pala itu yang tengah malas serlang nasi, jadual dah jalan, bapak ini semara jadi lady yang gay, ayah jual serlang nasi tengah magi oh pala itu yang itu bat, senanggara kau jangan naro, senanggara kemara dini nadi, senanggara giri kure nadi, senanggai, senanggara kemarna kau jangan naro pala itu yang itu bat. Serangkara yangga sebagaimana serangkara gentie serangkara gerbun deyoti serangkara galai panas serangkara anggur ini serangkara anggur licin nadi serangkara sugulunin nadi serangkara gerbare paranyoti serangkara gerjogodi serangkara galai labalungu cuti serangkara yangga sebagaimu ya rasa nere negen demioga diagi oleh durian dan nere untuk negen demara lagi tangga malas terlemasi serangka undi anggara narok angga sebag. Nah, ia ni dok teraga yo, karena kan mereka ujang cara mana, tapi kalau lelak dan lumbu si, itu lumbu si. Ini dua nangka nona lagi, ini dua nangka si nadir. Kalau itu dia ini dua narpa ek, yang karena kalau itu jauh nunilang. Nah, ini ada apa ini dalvali, ini ada ini si joyoga sangka istubat. Nah, ini ada yang mengambil guna lumbu si nawasa. Kalau itu dia ni kira jasi, tangga malas terlambat si dia dalvali jalan, yang karena kan ujang cara mana, yang karena kemarat ini nadi. Serangkara yang naik pada nolong oleh itu yang negeri itu kayak iye kegerai rakyat terlama serangkara enggak undinya tangga malas terlama sejawab naik nadir itu iye so jangan buka urdili jongwan deh jangan tanya malah di situ di beri dong gomong mereng disuruh dia masih enjang gak enak aja longgol lagi Now when you are not even downloading it, while thou is done in the other Yusuf Christo, it is that Shangai Suban. I never look at like you. While that Parlama Shanga Mazio and Gai Suban, I never look at like you. I don't know about the love I didn't. In the little of the Darin Sava, they discern the Gai Damagri Sunny. It is all I like that shit. I like that Shangai Suban, Shangara Yalan Abaso, Shangara Gineli, Shangara Yangi Shiai, Shangara Gawasarama. Dan agresen yang dari suap, ini dah sol dan sinyari. Jangan gara gara undian gara naro, tangga malas karena nasi, tangga malas karena nasi dehio, tangga magi yo walau itu dari suap. Ama gara yo undara ini no, nera bapa landa doluri dalin gitu. Dan naya balik gara magi yang dari suap. Naya nade lagi yeso, nade laban gara yang golong suap itu. Nana di dorgi suno nana itu dari nyaman. Nela balik gara undian gara naro, tangga nolai itu dari yeso. Naya yo walau itu. Tak sesuai dianggai, jangan dianggai. Ekrabu ini tidak malu itu dia ni. Tak senang dengan asya, berburu-buru baris alami. Kira dah sahmi yang baru itu, ayam lagi sesuri dia ni. Kira dah sangkai subar, tangan yang sesuri itu, tangan yang kan jadi rete, tangan malu itu dia ni subar. Naya negara kau yang kau boleh isu, orang kau senggera, demi ini jadi alat perlawanan si. Kau sahmi jadi orang kau boleh isu, naya nada engkau ada dianggai, tangan malu itu sesuri itu. Tangan yang kanya bawa itu dia ni, ia mari kita belajar yang gay. Kira dah solve sendiri. Tangan kerana Yesus Kristo, Allah menyertai.
2: Amen, amen, amen. Asal yang gua singgal yang gay oleh yang gua kerana Yesus. Jika jor orang yang gay, tempuh gua kerana belang gay, madu ibu nabo, atau menunggu wale. Encho Allah itu dia ni, anasya mai subaninya, kami bingai nyoradanya naunon darasi. Neugeti zipatu lenge ngishoro dana shanka ite ankarnola idori ya nila Yesu Kristo. In the name of Jesus, Samburu County. Samburu County. Atale niti county ya Narok. Nero Sampuriri niti county ya Kajiado. Nero Sampuriri wijagi ya Nabane niti melasma piti Samburu County. Negu wijagi ya niti Nero Sampuriri ankarnola idori ya ni. Ayo ni redi yuwa kashanka iya na shere angkara ke Samburu County. Peyoru mugianka iya taredo yuwa tankarne yesho. 07-02-39-3917 Araki 07-32-99-2321 Tankarno la iruriyan yesho.
0: Mayan?
1: Mayan ahem.
0: Yes Mayan, Mrs. Yankai?
1: Mrs. Yankarasi.
0: Angai le?
1: Alamai rai lor yang koba Allah.
0: Ini kia aja.
1: Kawan dia narok.
0: Ira samperin?
1: Ah.
0: Oh, asal lagi
2: depan aja kawan dia narok. Cangkar nol lagi dorian lagi Yesus Kristo. Walau dorian ini angkai tangan mencurnya ramu yang nari kini ia dan agenya. Asyik dan cara kini report ino kenggalah asyik amu yang nari kini ia mencurnet. Orang asyik rolta ujalang nemerin kiri ngoto. Amaya kenari yang kai, orang bawa nira sangkai, tangkar agi kau untia Samburu. Alai rodi ani kita jahsi, asyik tangkar agi seriani, nadi kau untia Samburu. Asyik tangkar akin nabisyo, nadi kau untia Samburu. Asyik tangkar akin main terleo, nabore kau untia Samburu. Asyik tangkar agi lupoto, nabore kau untia Samburu. Asyik tangkar agi alalai. Nadika undia Samburu. Asher angkara yoningo, wadika undia Samburu. Asher angkara yara matare, nadika undia Samburu. Walairudi ya ni yolo de angkai, na yora ebenesha. Kire da asher angkara geninkia na kaundia Samburu. Asher angkara ginkia na adika undia Samburu walaituri ya ni. Asher angkara gen marita, wadika undia Samburu angkai. Asher angkara giri kure, eka undia Samburu walaituri ya ni. Dan karena Allah itu yang lahir Yesus Kristo, asyik dan cara kebiasaan, nalu itu doa yang dagang dia Samburu, ia lara ebenesa, asyik dan cara geningkian naga undia Samburu angkai, asyik dan cara gening ramayana, dan karena Allah itu yang Yesus, asyik dan cara kerbarabarani, wajar dagang dia Samburu, engkau itu yang kai, nemeugre darasi nenyo Allah itu yang ni, edian emin. Eri darasin inca wangan, asyik angkara gya wangan ni rabologo kau undia Samburu. Tangga mencuner ambu yalora ebenesa. Asyik angkara gengkanisani, nadi kau undia Samburu angkai. Asyik angkara gisuguluni, nari kaunti ya Samburu angkai wala irori ya niyolo ra ebenesha na ayuada angkai ashore angkaragi ninkia naga esubarisho ingia nage seriani ninkia naga buwan tanga mwena shankai tangkaragi masailang le diaspora tangkarno la irori ya nila Yesu Kristo wala irori ya ni iyangkai nembedi wale kai iyolo ra wala rito ni wala irori ya ni iwebo ngangkai kankai yang ashore angkaragi ampash nirabo logo ninchangkai ashore angkaragi nomom ninchowa ninchangkai ashore angkaragi namunyani ninchowa ninchangkai ashore angkaragi nungulon ninchowa ninchangkai tankarna wala irori ya nila Yesu Kristo iyolora ebenesa ngkai ashore mwindi me ninchangkai yang ashore angkaragi biashara angkai yang na yasirwa masai ya diaspora wala irori ya ni ashore angkaragi nirotot angkai nagegra ngama kiriolo shole Kenya ingwale lo masai la diaspora tankarno la irori ya nila Yesu Kristo ashore angkaragi nangkai wale dagolo marita ngkai yang ibelegenyare emule lo masai wali diaspora ashore angkaragi nungkofisini nincho tankarno la irori ya ni ashore angkaragi nosagam taralo boyoko lakai lo shone la diaspora tankarno la irori ya nila Yesu Kristo ashore angkaragi nangkisuma nadirgo lakai lo shone la diaspora tankarno la irori ya nila Yesu Kristo ashore angkaragi nalari goger kule kaya ngkai ashore angkaragi nalari goger kule kaya ngkai tankarno la irori ya nila Yesu Kristo irmalimu nirgole kaira nakobe ngkai ildagitari nirgole kaira nakobe ngkai yang tankarno la irori ya nila Yesu Kristo ashore angkaragi nengkarn sapukin ninjor masela ngori diaspora tanga menchu neva maira yankai medumyo leka ilai joye kireja ashe amu yolo rol chore langa tanga mwena shamu ya kinare nemeri yankai aina ijoye eni nengolun tenebo wenki de madam iyo rasaku nankai tanga mwena shamu ya kinare arayye kituk nemeri yolo leka ilai joye meara yole kintori siogini kinari gino na ayana shi amaira yankai tolta wajalang wala iturya nim tanga mwena shi tangkarno la irori ya nila Yesu Kristo baba la ikitomono amen amen amen tangkarno la irori ya nila Yesu Kristo.

0: Oh God.
1: Oh hallelujah.
0: Amen.
1: Na kego mbashe da intei.
0: Tangkar na Yesu.
1: Tangkar ara migrori ko.
0: Inda na imu.
1: Ella runga nyolo ira ni nyake.
0: Amen.
1: Ayego bajogi.
0: Tangkar na Yesu.
1: Tangkar migrori ko.
0: Tangkar na Yesu.
1: Teni na lala urbolo sheli nono.
0: Amen.
1: Tangkar migrori ko.
0: Tangkar na Yesu.
1: Tangkar migrori ko.
0: Tangkar na Yesu.
1: Tema gonara roi.
0: Inda na imu.
1: Tangkar migrori ko.
0: Tangkar na Yesu.
1: Kelo sheleganya.
0: Inda na imu.
1: Tangkar migrori ko.
0: Tangkar na Yesu.
1: Tengi siayere.
0: Oh God.
1: Tangkar migrori ko.
0: Tangkar na Yesu.
1: Tebia sara ino.
0: Tangkar na Yesu.
1: Tangkar migrori ko.
0: Amen.
1: Aradera mararong kisu.
0: Tangkar na Yesu.
1: Aradera mararong kera.
0: Amen.
1: Kai migrori koi, tebe gan kai merola dukoya, amu den neji gan kai merani nyola dukoya.
0: Changar na Yesu.
1: Na keu gan kai merodi.
0: In the name of Jesus.
1: Tesumara siyadi neno.
0: Changar no la itori ni Yesu.
1: Hallelujah.
0: Oh God, ashankai. Walai ni ningoni. Kengasa itashi yepeno kage minche na biri se dungori changar no la itori ni. Kengasa ningi korogi olomoni pegi shugunye dare shara ne miado. Kibonwe dipi changar na Yesu. Minche na biri se dungo. Shoma doko ya gira juga yang kaya megan tala lagir polosin. Tiang karna walai durian ilang Yesu Kristo. The name of Jesus.
2: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
3: Kupata Isaya 41 verses 10 kama sikiza tune yako, piga *860*380#.
4: Enke guran
5: erema
4: etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapo kosiligi o akunyele solak
6: off the bench and bang, just another monster moment in a monster game.
4: Ebuloso tua ilapage gulur koryo ne pale pale kiyo
5: erema
7: sito na mia mashabiki na si wachezaji
4: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banono konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
8: Maya
4: Enkiguran na maya nefema Ibojare franga Solite kutata Pukulu mijima mosi Itarusai sitenda maa Omedosho sato monobo entiba
8: Maya Ryan FM
9: Inkurokyo lomon te Mayan FM

0: What's your say? Let's go.
1: What you do? You know I need an addition. And I'm going to
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka genya omesa shoso mwan enka genya ibuirare antena nai Mayan FM
3: ewangan olo show Mayan FM
4: kabisa kabisa ewangan olo show Mayan FM ninyana ito mwano laini ningwe laire ankarno lairuri anila Yesu Kristo erona keki ya rosinka lenka yor pastor Jackson olenta ya atankarno laitori ya ni atoki ishana nkairishata pe yoto mwoki ya idepaki yu gira entelea dokoya tururei lenka isida yu lengna aji wakira itengeni yu peta lala enkair polosi lang ane aneralala kankai osinka lenyo jiankar nenye Jabez tankarna wala itori ya nila Yesu Kristo negiti na iflo sidai naretito yu kwa lta usinyati na atengkiru kota jara yu wala inini ngoni kitaba yu olo nankai ndiru na ajidunga na flo tankarna wala itori ya nila Yesu Kristo Romo no singalang kai mendelai de bagi yogun pointi na jinara pe yotumogi arare tu yogan kai ke jingan ko mono dan karne yes
5: amen amen thank you jesus ashoro lendang raya na irishara
4: amen
5: kin janga yana shei ke grabo do ko yagin do yaga ya ai ro yani na kin do ngori tonai
4: amen
5: negede ana de topic agen na jo en laja wa territories na angai na lalala polosin
4: amen
5: Nare jo megan dalala yang kair polosin dan polosan agen.
4: Jangkar nais.
5: Jangkar nolai turian.
4: Tanai mochi.
5: Jono apa kira naji? Embaya nare najiro naji embaya renceri.
4: Amen.
5: Amai shangkai merah. Anna wala bogrungan yu angkai ni lalala kir polosin. Ain jangkai migrori koi.
4: Jangkar nais.
5: Wala angkara bogin digi digi angkai na agen lalala yang kair polosin lalaman.
4: Amen.
5: Wala angkara pokin na lalala digi digi olai turian ni.
4: Amen.
5: Nero yang kai apa nama iya nara Deso marengi soino Nego yang karapo kin Nikin chang kai merori kwa yo kira kanisa Kira armareta Kira olo sole ama Na agira lalaki yo kan kair polosin Nego ama ishan kai yeri kwa yo Peru mo yang kai yera lalar polosila Peru mo yang kai yera lalar polosila yeri kwa rang Peru mo yang kai yera lalar polosila Lolo sole ama Amuang kai supa Na oro lo sobo kino rike an kai Na kiapa loso amaya narana gabagi amaya narankai
4: amen
5: nerala la yankair bolosheleni
4: ewa
5: jojo losolama
4: amen
5: amai shangai

0: Kama tabalelera ujiro hoko taka kitu amu, ninyoshua jingakil tongana. Na ure la lalonyo rangaide na yaku nae kwa mufanu. Ure kanisa angi meri kibu, meri anaroki naji kibyo dashu, kibyo dashu fiombo. Afiato ni roki sheri yo kanisa soit.
1: Dio.
0: Amelaba rani kanisa nidu ninyada sivadanga yu shirara ormasa amu no oso irove ngumoi.
1: Lebabi.
0: Kejina agama narianda anisa nerona eroni roki sheri yo gene, ene soitero nene mabati kiti. Kijiango na jana homolo nyerengai na lai naboga ni sana juu noje wudi. Bara nani sio je wudi olo nyerengai? Ijiangai.
1: Iti.
0: Ijiangai yenye mara.
1: Bara
0: nagua ni saga menari ti orolo nyerengai kilo ni nagua siku na amanya.
1: Yes.
0: Kilo ni nagua ndare na apigirigilele ni. Kage orolo tu basta yu singalengai yore vieta shida nagua ni solo nyerengai yuna.
1: Yes.
0: Gecho ro majmani kuboronge je.
1: Ndio.
0: Kaya nyerengai.
1: Eti anga yangu magrame na
0: anya gra jirundi a jirundi
1: ehe
0: miengo rangai mali
1: ehe
0: miengo rangai yeni ba irasabu kana ira kiti ira rangai tana irusha
1: yes
0: kwenye ndoke na miengo rangai na alda alda waki
1: a iyo pin
0: eti alo challenge sisi na ge jorunga ni a yamada anga imalda yuan

Tamtama, tukisonga tukimwalizia na hiyo gia. I like it, eh? Aha. Egini nye Evelyn Mwipa, itadu ya nchuli raida una saibongin. Kwanzia do sai sirendama. Impaka rana kata saa 12 jioni, sai naga mkwa bienga lo sai East African Hours. Vitu lembe lembe, I like it, eh? Alright. Aja shuri lopo kudula isho nake nkio kwanzia nake saa 12 sai sirendama. Iradio enchuli rekwa mpigo kwa mpigo kwa mpigo kwa mpigo kwa ansia dosa tenda makiri kidogo na kuna kili wito hapa niki kidogo na kete mkuri na kesimu na jasho lenga na mka yupu kare umetoka kupalia kanisane ni loto na kanga niki ni pole pole rosho isimu umetulia tu kusikiza mayene fem joke mayene katokolo na ronka mula kolo itoria ni amu kititela katokolo kititela katokolo Tiro na shaka kwa kuna longi Jumapili saa 20 mpaka saa 12 jioni kiti lo shaka kwa na kaisha mwingine fio mengio gengio gengio gengio kwa aina nina kenge sema yene feme ikira na kadi ya Maria Kraoni ora Mohan Steven ole sarinke eke eke jana mwepesi ka ore na kete na tamba ni kira sana kete ni mwanga tagala kama una kesi ambali kino ka kene ngendo braiti Banyak yang ikut jam kalau kita pilih saya sini dalam pagar agak sakum dan pilih Juni. Kau ingat nak angkai ke Frank Solite ikut tata. Tiada nak tolik kalau ikut ni kuasa bukan ampira, kuna nak World Cup ina songa ku songa. Walau macam bingung pun apa nak bumbu. Ampira nak ikut angkai jangan curi nak ikut ramai yang ini seru kat tukul. Ini guna ni nak ikut ni disiplin tukan nak tukul. Atau kau nak urut dia brodari. Sama je kamili. Ore dankara kina kayu kina kenti pana mayana o mayana na kan kai o sili kina kalo lotori yani yang kolonga tata Jumapili kiru muna kira isiri ronko kyo lomre mayene femme ne juna ke yang kai imba supari njoga mayene yang kai njoga njoga mom manu ras na kamba na le tolo show katokolo ni le wunyana ke si oro shulan chalo longa ta ole ni nguni kaji Steven wale saringe aka enkirawuni aka kijana mwepesi enti pana mayana

0: osingolo lo jo melio lo laranya loita stars ti aru ingire shene maye nfm were frank solitei te wajibu wakine bende njola ningoni agere ibo duwa jo karibu olenga na rishara toli gyo larigoni kiligido ya joga ingira rumi maye ndogo na sai ente iba kibudali nade mbaka nage nebaya desa ja mbaka nane baya badae damole ningoni ajore nage tongule sai nege jingagisi roi mba na ya ki iyo World Cup paragimba World Cup kai wale anarisha wale ningoni kaisi roi nangasage atu misimu hii areuni aisi anayole wajoka ingira rumi maye ndogo na sai olmosori na abisha nolmosori yare Uni naudo na bona abisha na ragiro mosori na abisha na uniare naudo are uni are nabo. Maya FM alo. Maya FM. Maya FM alo.
1: Alo Maya.
0: Maya FM na subo leng.
1: Frank andau.
0: Subo abi.
1: Subo leng.
0: Karibu leng aru ingresha ne Maya FM.
1: Ola Sairudi Francis.
0: Yes, Ola Sairudi Francis. Mambo namna gani Ola Sairudi?
1: Mambo poa.
0: Ehe.
1: Inji ndesi dai.
0: Aya.
1: Juma vile ningi jangaiya na she.
0: Ashe.
1: Iduzo kia jungu jana nilishuwa na moto. Ya kuru kinto kia hiro.
0: Ho.
1: Kerake nyasa wa rangai. Awala namere nabiru kuri.
0: Ehe.
1: Kirogai.
0: Dio.
1: Amari langa wala siruri wogen. Orma ase wogen na teku meri yomari ya franga. Alafu.
0: Ehe.
1: Kai raigo baru mena wajizi hai.
0: Uli na jizi nutro shogi siye kando alafu na aliki. Sawa sawa. Alright. Ole Sairudi Francis lo ejiro nchere ako sawa ne ido ine yulu wajoka yiko pe yiru menjezi enye sawa sawa ole Sairudi Francis niko na jezi yako mzuri sana N team olo show le Mexico Awara gena na shola ningo nigiri alisha nigijana roli gyo larigoni nagra do yage ayingor mba eni tutia duo na duwa jugumo kudura rambana shoma kwa duga ya takajia do west kilo duwa do yorais ajara barana uloidi yen takajia do west ole beye barana orais uloidi yen takajia do west nesho mugi hapo ibalu nye mba gumo kolenka agra do yage gilikuwa nore ningo niya na iwa reangara ni ning siyero hii enejo inaparano rais tina murua kajia do west maajene FM alo yes mambo freshi mambo vipi subo oleng ehe Jennifer kutoka Kajiado karibu oleng aru ingire shene mayen
2: kwa la madu kisa atua
0: ehe Jennifer mayen FM
3: mayen FM alo
0: mayen FM ena
3: Frank
0: yes
3: Suleng.
0: Suba bi.
3: Ira ngamal tu ngalor jole miku senor jen.
0: Karibu oling.
3: Iya sedang senor jen. Jadi anaknya meni mori. Ira kalau itu dia ngangiri mangan sani. Ni aku dah lelo.
0: Karibu oling tiba kasih waru guni abadi syara etoliki allari koni lino.
3: Angga sani tu jemai tinggi sini.
0: Ase.
3: Oh silu silu. Entah mana ni karo. Oh syara tuan lah. Oh, betul sekali. Dah mahu masyarakat itu kenali ke mata lagi lagi boleh.
0: Asyolik.
3: Ayah.
0: Bayar apa malu?
4: Tuan
0: Yes.
4: Mambo.
0: Mambo pun agak bisa Mama Dibo.
4: Nanya lagi nanti yang mulanya Maranta gua.
0: Karibu le Mama Dibo, abadi yang Maranta gua.
4: Sudah Maranta gua, nanya gelawan nanya gendong mama nanya gincara nanya jana dangkai yang masih.
0: Asyolik. Kau ingin guna jurgen gulung leju mabili?
4: Ingin bera jurgen gulung leju mabili sama lagi tuan kanisani. Ningi dadera ibada ningi janga ya nashi.
0: Ehe.
4: Ene yusi besi na juma jilino.
0: Pi.
4: Meri
0: danya malipi. Tebe kasi ya diwaro guni ya narisha reto ligo lari guni ya muna na raudi eni.
4: Yasi vole.
0: Nari roi rangara na kasa hii katuko la mwadol doidu ajara barana orais kajia do west. Aiko ralelo.
4: Yasi vole.
0: Pi.
4: Nyumba yeraro ila basolde kama nyamora bije ole mama diberi ye mudo maranda uwa
0: mama dibagira ngulaka kiligwante ne weji na ipo rai bororo ibasi
4: anara ora so aye ni jumora yeso anyiza je muni ndi jumwe mudo maranda uwa mu e mudo na manya gina ge fage bindi jumwe so anyi jumengi beseni
0: aro ni ngora api mama dibo
4: e ya mu ge nar ni jo se lai ni gide na na ge nyogi na mudo na na no chimme jumili che mudo maranda uwa ne na gera mu isi ne dora da mu na mudo maranda uwa
0: pi pi pi
4: la na ganga je ma dije ngulende basi dai Angasi dunia zingi zesheni.
0: Ase.
4: Lele baba dibo.
0: Ehe.
4: Biasa rani pogi nirigola la shala dan.
0: Ho.
4: Alam baba ribo la reyuzo. Mirishela ini la maranda wana dori girole senja ne nyer mijo midi medi angai.
0: Ho.
4: ormaasai pookin nebaiki enebaiki.
0: Ehe.
4: Ele rasa naado loje lebode de murua norbobo najoki nyaye tijing'a na murua Marandaua.
0: Ndio.
4: Enebo mbapo leguza.
0: Ehe.
4: Olikiroib naado pookin erikiro misiambo leyan.
0: Ehe.
4: Najoki kiroib laroib. Naado misio ntae angai lombaba lai larimle ndikima naa kanyor lombaba di kiroib oling.
0: Asho oling.
4: Takamai naado anadizai nanyor naado isi ayendiro oling.
0: Maye nefema no. Yes.
5: Frank.
0: Wei.
5: Mambo.
0: Mambo fresh kabisa. Mambo vipi?
5: Sasa na ukaje?
0: Niko sawa. Wewe uko namna gani?
5: Mimi kwanza naitwa Charity.
0: Mhm.
5: Alafu kaje domo kulo.
0: Ehe.
5: Watu wa Senali.
0: Ndio.
5: My mom.
0: Ehe.
5: Ivora.
0: Ndio.
5: Silvia.
0: Mhm.
5: Oye jengide.
0: Asholing.
5: Tanga wewe mama. Salibe.
0: Wei.
5: Aliwe inado sinyende basidi na majana.
0: Ehe.
5: Naje mbavo ile bugana adonya iri una bianda jamba nego na mruwa maranda wa mji arayo yeye ni na umiginde maru nirbaye.
0: Ehe.
5: Aje inado ile bonda da sala ile buni na mruwa maranda wa nado na buni rimiri shi.
0: Ah sholing.
5: Aya ngaja.
0: Shole mama dibo idi maranda wa rolo yole ngulungana ali na mruwa maranda wa genyo ndayo lengulungana klang le maranda wa ni ndo mama diba je ndo mama dibo na ro lenge jiro raga sabo gini jingu ni ndo atumere shatage na ushunye simu amgidi online na ba rolo ngulungana ali maranda wa mulungana go nyogira meti nya malipi mama dibo maye na femalo yes mambo vipi ndugu yangu fine how are you sir
6: are ya jeni
0: sida yende bai ga tugul ga yeri weninu kabisa watu wa Maroro by the way unajua nyinyi watu wa Maroro leo mmetengewa shilingi milioni 500 ya kujenga hiyo barabara ya Maroro mashuhuru mpaka Isara
6: mpaka Isara
0: ulisikia rais akisema hivyo leo kakuta maimai mbunge wenu aliomba hiyo
6: na wajua ndio mimi deni ushabiki wa Maya mjuu mimi si mkenya
0: ehe
6: ni watu wa Namanga
0: nyinyi watu wa Namanga
6: ni kibarua tu huku Kenya
0: karibu lenga regression ya Maya FM tena lisharero ligo la ligoni kawa dingira jogu maro budari nebu
6: kajiri na lara mata kwa kilo kwa lengo
0: ehe
6: watu wote do lajiki na chafa nilangi tu mara nyilkuwa mara sahiri nilangana wendila na kala nari kinto ya engo yungkiru ya isere
0: asholing
6: ini nilangi tu tunggu lugu na ala wawo siria ini jekiyana ya kaya kero yin
0: Paulo Siria sindio
6: sawa sholi nakusikiliza tu
0: aya ndugu yangu asholing telelo bagilo grao shusimu hii ashesi telelo grao sirigilo ule nyenengu reye Facebook maa NFM ibina bo on point ina rana abishana kama kawaida tido yungu rina lila katogu niru miro biya nikake maa nyenengi jingakini ulenda nare sharaka ina keba wa desa siyele nebegi sana bo acha kwanza tuone mambo iko namna gani ya mu etia daga rishara na bao specially kwa sababu ya World Cup kaka ura kere poke na ancheri ule ringira World Cup 2026 alaki ipu ilake dugo ya 90 makano uropo kito kikusiana na World Cup munake K24 World Cup Live Stats yani K24 World Cup Live Stats ngugulu yake K24 World Cup Live Stats yutu ndapo kitoki lineups ndi mina na ligino ni gurana atia rishata kaya ngole kundu nye alaya kaya ngole kuna ringe mina igurana kungole tongi gurani nijo enki gurane Morocco Renebo Brazil baide jana watu walidhani etiwi Brazil itaua Morocco lakini ikakuwa ni sivyo ndivyo lani ngole nijeri umba kaisi ya kidoga ke negini nindo hii orais William Ruto siyedura da enerejoro ibe ye ebaya inamurua olwiri enka yu wakena gininik siye mba narejora isi nchere kele talas yani mba narejora kele talas akilunga nale kajiado telunga tamwero munu kilbari barani na kajusi wale ningo nini ngake negiliki siyero ya na itishapakini durara ye para norais William Ruto tinamuru yani itishapakini para norais William Ruto kajiado kaundi nebo siye representation orubungeli no alagiola rikoni lino teduo